Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundokanduang sebagai limpape rumah Nan Gadak. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitab.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Buh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul

Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Radio Tahuna melalui frekuensi 92 MHz di kesempatan siaran hari ini Selasa ya, dengan cuaca yang cerah hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kreasi kamu di hari ini semua bisa berjalan dengan baik dan bisa membuahkan hasil yang baik ya. Sukses selalu menyertai kamu teman peradua. Oke teman peradua, untuk kamu para pencinta sepak bola, informasi terbaru dari Manchester United, mereka resmi memperkuat skuadnya dengan mendatangkan 4 pemain baru pada bursa transfer musim panas 2026. Nah, keempat pemain tersebut dipersiapkan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 di Liga Inggris dan ajang Eropa. Dan pemain yang direkrut adalah gelandang Youri Tielemans, gelandang muda Andre Santos, kiper Darlow, serta talenta muda Tinanda Thompson. Kehadiran mereka dinilai mencerminkan strategi klub yang memadukan pengalaman dan potensi pemain muda. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pradua Chef The Mission Team Indonesia untuk Asian Games IG Nagoya 2026 Toto Todotua Pasaribu ya, melanjutkan kunjungan ke cabang olahraga dengan mendatangi pemusatan latihan nasional atau FPTI di Bekasi Senin tanggal 27 Juli 2026. Nah, hal ini untuk memastikan kesiapan non-teknis kontingen Indonesia. Meski target medali menjadi kewenangan Kemenpora dan Notch Indonesia, Todotua optimis seluruh cabang olahraga memiliki semangat melampaui target. Nah, Sekjen FPTI Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut baik kunjungan tersebut sebagai suntikan moral bagi atlet di tengah persiapan menuju Asian Games. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

maka strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebijakan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: What if I never run into you? Teman berdua di mana pun kamu berada, satu lagu terakhir Kak Aceh hadirkan untuk kamu di pagi ini. Dan Kak Aceh pamit suara, selanjutnya di santai siang kamu akan ditemani oleh Kak Cindy hingga pukul 15 nanti teman berdua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi menjelang siang, tetap semangat dan sukses untuk kamu dengan tugas dan aktivitas di hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

8 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kita ikuti info Pro 2 bersama Kak Cindy di CCR hari ini. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi resmi melaksanakan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan penyelarasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Upaya itu, teman berdua, juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan internasional. Nezar menjelaskan penyelarasan standar menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia. Kepercayaan tersebut akan mendukung interoperabilitas layanan dan transaksi elektronik lintas negara. Info Pro 2.

informasi yang terakhir. Teman Prodo BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota terus berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bekasi. Langkah ini dilakukan mengingat belum maksimalnya jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bekasi. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota, Ahmad Fauzan mengatakan saat ini kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan baru 44,99%, sehingga masih perlu dilakukan upaya peningkatan jumlah kepesertaan. Teman Pro 2, menurutnya jumlah upaya telah dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan jumlah kepesertaan di sektor tenaga kerja informal program SIGAP, Siap Jaga Pekerja Informal, yang merupakan program kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkot Bekasi, di mana pekerja informal dibiayai oleh APBD. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: What if I never run into you?

Hitlist. Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria, hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

Baik, Tomo Pro 2 24 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan kali ini di Prodo His List request lagu edisi CR hari ini, kalian bisa gabung di line telepon 0812 5503 8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Teman berdua, kali ini ada lagu dari Billie Eilish, Lovely. Lagu ini menceritakan tentang perjuangan melawan depresi berat, perasaan terjebak dalam pikiran sendiri, dan usaha untuk keluar dari rasa sakit mental. Nah, liriknya teman berdua menggambarkan seseorang yang merasa kesulitan menemukan jalan keluar dari rasa sedih yang mendalam terus-menerus datang. Kolaborasi dengan Halid mempresentasikan dua orang yang bersama-sama mencoba bertahan dari rasa sakit dan beban pikiran. Ironi judulnya yaitu Lovely, kata indah digunakan secara sarkastik untuk menggambarkan kesedihan yang begitu akrab sehingga terasa seperti bagian dari diri sendiri. Tanpa berlama-lama, teman berdua kasih ini hadirkan lagu tersebut sembari menunggu teman berdua yang lain untuk gabung di Prodohis List Rikas Lagu edisi siar hari ini.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Baik, Temu Pradua 38 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada Kakak Sharon sama Kakak Lulu yang gabung via live TikTok ya, Temu Pradua. Katanya pengen request lagunya Raisa Bila sama Celine Grace, Sumpah Mati. Kasih dihadirkan kedua lagu yang di request sembari menunggu teman Prodo yang lain buat gabung di Prodo His List request lagu edisi siar hari ini.

0: Hitlist.
1: Oke baik teman Pro 246 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Kali ini ada yang request ya Kak Tete, katanya gabung via live TikTok RRI Tahuna. Kalian bisa gabung di situ juga ya teman Pro 2 untuk request lagu favorit kalian di Prodo Hitlist, request lagu edisi siar hari ini. Pengen dengerin lagunya dari Justin Bieber, Ghost. Nah, lagu ini tepat berdua bercerita atau maknanya tentang perasaan rindu yang sangat dalam karena kehilangan orang tercinta yang sudah tidak ada lagi di sisi kita. Nah, tepat berdua kehilangan orang tersayang bisa karena kematian, perpisahan, atau jarak yang jauh. Kenangan yang tersisa, kata ghost atau hantu, mengarah pada bayangan dan memori indah dari orang tersebut. Rela dengan kenangan, saking rindunya nih tepat berdua. Seseorang rela merasakan bayangan atau kenangan itu jika tidak bisa lagi menyentuh orangnya langsung. Oke teman Pro 2, tanpa berlama-lama kasih dihadirkan lagu yang di request. Semari menunggu teman Pro 2 yang lain buat gabung di Pro 2 Hitlist request lagu edisi siar hari ini.

Temu Pro 2 50 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebelum ke Cindy lanjutkan Prode Hislist di sesi kedua, Temu Pro 2 sebentar ke sini bakalan hadirkan juga program acara aktif akselerasi kreatif musik ya. Lagu yang bakalan kita dengerin bersama yaitu dari Blood for Life, Proses Papua ya Temu Pro 2. Dan buat kalian yang kemana-mana, tetap stay di 90 MHz, teman terbaik kamu.

All right.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Oke, baik, teman Pro 2, 7 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 2 His List Request Lagu edisi siar hari ini. Kali ini kasih dihadirkan lagu-lagu yang di request ya, teman Pro 2. Ada Mario G. Clau, sudah, terus Sweet Disposition sama Setia Bonar, Cinta Terakhir. Dan kemana-mana teman Pro 2, karena kasih ini masih tunggu kalian untuk gabung di Pro 2 His List Request Lagu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, baik teman Pro 17 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih ada dua lagu yang bakalan Kak Cindy hadirkan, yaitu Setia Bonar, Cinta Terakhir, sama Kim featuring Nabila, Bayangan Cinta yang Lalu ya. So, teman Pro 2, apa sih makna dari lagunya Setia Bonar, yaitu Cinta Terakhir? Nah, lagu ini teman Pro 2 bermakna tentang ungkapan perasaan cinta yang tulus dan keyakinan bahwa seseorang telah menemukan pelabuhan hati yang terakhir dalam hidupnya. Lagu ini menggambarkan akhir dari pencarian panjang seseorang dalam menemukan cinta sejati yang dapat menenangkan dan menyatukan seluruh jiwa.
1: Kamu?
2: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

tambang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku

0: bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
0: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Tema periode 35 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program acara Prodo His List Request Lagu di CCR hari ini. Kali ini ada lagu dari Fes, yaitu Tuhan ya, bermakna tentang kekuatan manusia, ketakutan manusia akan kematian yang datang tiba-tiba, rasa kehilangan orang terdekat, dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sementara.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Baik, Tumpang Pro 255 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan Kasin dihadirkan lagu Ziva Magnolia. Pilihan terbaik Tumpang Pro 2, Kasin ditutup kebersamaan kita di Prodo Hislis request lagu edisi siar hari ini. Kasin diucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah gabung bersama Kasin, dan buat kalian yang masih pengen gabung tapi sayang waktunya udah selesai, kita jumpa di lain kesempatan ya Tumpang Pro 2. So, selanjutnya bakalan banyak informasi terupdate yang bakalan Kasin dihadirkan ke ruang dengar kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Kenapa Polaroid sih?
5: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

oleh Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya, serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

32 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Temuan Pro 2 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Aceh menggelar sosialisasi layanan kenotariatan di Kota Langsa pada Senin 27 Juli 2026. Kegiatan ini menyasar penguatan kepastian hukum usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, sekaligus peningkatan kapasitas dan pengawasan notaris di wilayah Aceh. Kegiatan yang berlangsung interaktif ini menghadirkan perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM atau Disperindakop Kota Langsa, Majelis Pengawas Daerah Notaris, MPDN, para notaris hingga pelaku usaha lokal. Selain mendorong pemanfaatan layanan perseroan perorangan agar usaha mikro naik kelas dan berbadan hukum, kegiatan ini membedah materi krusial bagi para notaris, salah satunya mengenai tata cara pelaporan tahunan bagi perseroan berdasarkan Kemenkum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025. Forum ini juga menegaskan peran strategis Kanwil Kemenkum Aceh dalam pembinaan dan pengawasan kinerja notaris di daerah. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

5.26 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Berawal dari usaha rumahan yang dirintis seorang diri, Rahma pelaku UMKM asal Kecamatan Wuha, Kabupaten Bima, kini berhasil membangun kelompok usaha bernama Kasih Ibu yang menaungi 36 pelaku UMKM. Melalui kelompok tersebut, Ia tidak hanya mengajak pelaku usaha untuk berkembang bersama, tetapi juga membantu anggota yang memperoleh legalitas usaha, mulai dari nomor induk berusaha atau NIP, sehingga sertifikat halal sebagai bekal untuk memperluas pasar. Saat ini, saat menjadi narasumber di RRI Bima Nomor 2, Rama menceritakan banyak pelaku UMKM di sekitarnya memiliki produk berkualitas, namun belum memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut membuat produk mereka sulit menembus pasar yang lebih luas maupun mengikuti berbagai program pemberdayaan pemerintah. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan-penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati kita merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.
1: Dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah.
0: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
1: Apa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh.
0: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan.
1: Ada tempat berpijak.
0: Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dekat lagi.
2: Yeah. Sih.

0: Oh my God.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Gahap Hidup pada Porprov 12 RTP 2006 yang berlangsung di Gedung Hanipati dan Resto Taliwang, Kabupaten Sumba Barat. Sukses digelar dengan aman, tertib, dan lancar. Nah, Tomo Pradowo, Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Prestasi Binpres Hapkido Indonesia Provinsi NTB, Awan Darmawan, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari technical meeting pada tanggal 20 Juli hingga pertandingan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juli 2026 berlangsung tanpa kendala. Pada Porprov ini, Hapkido mempertandingkan 16 nomor terdiri dari 8 nomor tanggung dan 8 nomor seri. Kemudian sebanyak 8 kabupaten kota di Provinsi NTB ambil bagian dengan total 76 atlet didampingi 12 pelatih, ofisial, dan manajer. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: like kering, kering kayak gini. Oh, tebal.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Temopredo 46 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Perilaku aktif merupakan bagian alami dari proses tumbuh kembang anak. Orang tua perlu menyarankan energi tersebut ke dalam kegiatan yang positif agar tidak berkembang menjadi perilaku yang mengganggu. Dilansir dari laman alivedaycare.com, memberikan kesempatan bermain di luar rumah dapat membantu anak menyalurkan energinya. Aktivitas fisik juga bermanfaat bagi kesehatan dan perkembangan motorik. Orang tua sebaiknya Temopredo menetapkan aturan yang jelas dan konsisten sejak dini. Dengan demikian, anak memahami batasan mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Memberikan pujian saat anak berperilaku baik Temopredo juga menjadi cara yang efektif. Penguatan positif dapat membantu anak mengulangi perilaku yang diharapkan. Selain itu, anak juga perlu diajak berkomunikasi mengenai perasaan dan keinginannya. Kebiasaan ini membantu mereka belajar mengelola emosi dengan lebih baik. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan Temopredo tambahan informasi juga, sebentar kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini dari Malang, Begundal Wokwaru, Hello We Are Coming Back.
1: Menampilkan di muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana muluk ini tidak ditinggalkan atau di

0: Salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, kita nonton di Muluk cara. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya seperti apa kabar jalanan ini? Karena masih dalam sawah. Kau terangkannya tidak pasti supaya saya dapat kabar.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul Bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita ubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangan.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Kompro 21 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Pontianak terus menghadirkan berbagai ruang kreatif yang mengikuti perkembangan tren anak muda. Jika beberapa tahun lalu foto booth hanya dijumpai di pusat pembelanjaan atau tempat hiburan tertentu, teman Pro 2 kini fasilitas tersebut mulai mudah ditemukan di berbagai sudut kota, bahkan sejumlah coffee shop. Hingga studio foto menghadirkan foto booth sebagai bagian dari pengalaman yang ditawarkan kepada pengunjung. Kehadiran foto booth tidak lagi sekedar menjadi tempat mencetak foto. Bagi sebagian anak muda, teman Pro 2 aktivitas ini telah menjadi cara untuk mengabadikan momen saat berkumpul bersama teman, pasangan, maupun keluarga. Hasil foto yang langsung dicetak juga memberikan kesan berbeda dibandingkan dengan hanya menyimpan foto di telepon genggam. Teman Pro 2 fenomena ini terlihat dari semakin beragam konsep foto booth yang hadir di Pontianak. Tidak hanya menyediakan bilik foto sederhana, beberapa tempat mulai menawarkan konsep yang lebih kreatif mulai dari ruang bertema atau thematic box maupun layanan self foto. Teman Pro 2 pengunjung pun memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan pengalaman berfoto yang sesuai dengan gaya dan karakter mereka. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Oh, my God.

38 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Festival Musik Ramah Keluarga Sunset di Kebun Series 2006, presented by Training Teman Pro 2 by Penggadaian, kembali digelar di Kebun Raya Bali, Bedugul, pada Sabtu 25 Juli 2026. Mengusung konsep yang memadukan hiburan, budaya, edukasi, dan konservasi, festival ini menawarkan pengalaman menikmati pertunjukan musik di tengah sejuknya pegunungan dengan latar panorama Danau Beratan. Penyelenggaraan ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan ruang publik yang tidak hanya menghibur, tetapi juga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Festival yang diselenggarakan PT Mitra Natura Raya atau MNR bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Teman Pro 2 tersebut merupakan bagian dari Sunset di Kebun Series 2006, presented by Train. Ya, Teman Pro 2 by Penggadaian. Sebagai mitra BRIN, Teman Pro 2 atau BRIN, dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, dan Kebun Raya Bali, PT Mitra Natura Raya terus mengembangkan konsep festival berbasis ruang terbuka hijau. Melalui pendekatan tersebut, musik, budaya, ekonomi kreatif, dan pesan konservasi dipadukan dalam satu pengalaman yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.com.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu,

Koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kebahagiaan.
2: Teman Prado 49 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya, Teman Prado. So, pemerintah desa Curug Rendeng menggelar festival Rangkul Lembur bertema gelar raya mulai 1 sampai dengan 13 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor desa Curug Rendeng, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Festival 13 hari ini menampilkan kolaborasi seni dan ekonomi.

warga. Pengunjung akan disuguhi berbagai pertunjukan khas Sunda sekaligus bazar produk UMKM lokal. Selama 13 poe gelar lembur, masyarakat bisa menyaksikan kreasi seni tari jaipong dan tari modern per RW. Ada juga kreasi drama kolosal, hiburan kesenian gembyung dan gembiar UMKM lokal. Kegiatan ini tidak hanya untuk hiburan. Panitia sengaja mengangkat UMKM agar roda ekonomi desa bergerak dan produk lokal semakin dikenal luas. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dengan informasi ini, teman berdua, Kak Sini pamit dari ruang dengar kalian karena selanjutnya akan ada Kak Julvan yang bakalan temani kalian teman berdua hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 90.00 MHz teman terbaik kamu.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baru dari tahunan teman terbaik kamu. Dan selamat siang, salam bahagia untuk kita semua ya. Semangat hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Kita udah di penghujung bulan Juli ya guys ya, pasti tahu lah. Oke, kali ini mengawali tugas aku juga temani teman Pro 2 ya di Muda Kreatif selama sejam ini dengan menghadirkan beragam update informasi dari rri.co.id Tahuna. Nah, yang pertama, Bupati Sangihe Tongari launching kios pangan AU di Pasar Towo. Nah, Bulog Cabang Sangihe membuka kios pangan AU di Pasar Towo Tahuna dalam mendukung stabilitas pangan dan distribusi bagi masyarakat. Acara launching kios pangan AU digelar di areal parkiran Terminal Towo dihadiri Bupati Sangihe Michael Tongari yang sekaligus melakukan gunting pita. Kepala Bulog Cabang Sangihe Arsul Talama SE dalam laporannya mengatakan bahwa Bulog yang dipercayakan negara dalam menjaga stabilitas pangan daerah selalu siap untuk memastikan stok tetap tersedia. Dan kios pangan dilakukan untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terutama pangan yang dikuasai Bulog seperti beras, gula, dan minyak goreng. Selengkapnya bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id Tahuna.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: Bro, dari tahunan teman terbaik kamu bersama Forkopimda, Bupati Sange tinjau pasar, pastikan kebutuhan tersedia. Nah, Bupati Sange Michael Tungari bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda melakukan monitoring atau pengawasan terhadap bahan kebutuhan pokok di Pasar Toko Tahuna. Kegiatan tersebut dilakukan serangkai dengan acara peresmian kios pangan AWU yang diinisiasi Perum Bulog Cabang Sange pada Senin 27 Juli kemarin. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sangihe bersama Forkopimda melihat langsung kondisi pasar toko dan berdialog dengan para pelaku usaha, terutama penjualan bahan pangan. Selain meninjau langsung kegiatan jual-beli masyarakat di pasar toko Tahuna, Bupati bersama rombongan meresmikan kios pangan. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan pengawasan terhadap pergerakan harga bahan pokok, terutama menjelang momen yang berpotensi meningkatkan permintaan masyarakat. Langkah tersebut juga penting agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani warga. Nah, selengkapnya informasi ini di rri.co.id di Tahuna.
1: Hai,

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Teman terbaik kamu.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Perlu dari teman-teman terbaik kamu. Sebelum kita akan masuk di sore ceria di hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026, ada yang menarik nanti bakal kita bahas, jadi kamu pantengin aja Pro 2 ya. Namun sebelumnya kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Palu ada Rival Hidden Run, La Vita e Bella.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: tune on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM Tahuna, teman terbaik kamu. Selamat sore. Senang banget kali ini kita bareng-bareng lagi nih di sore ceria ya Prodo 2 RRI Tahuna. 28 Juli 2026, teman Prodo 2 hari ini diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Nah, mungkin kalau dengerin kata ataupun kalimat yang berhubungan dengan hepatitis, nah paling teman-teman Prodo 2 mikirnya, ah ini nanti urusannya orang tua atau ah ini urusan orang-orang dewasa. Gen Z sama Gen Alpha barangkali mikirnya bukan urusannya kita. Nah, nanti bakal kejawab nih. Kita akan ajak salah satu, ya ini boleh dibilang sih udah jadi teman Prodo 2 juga. Ada Kak Benly atau Dr. Benly Levi Andreas Sibarani. Halo, selamat sore, Dokter.
3: Halo, selamat sore Kak Julka.
2: Baik. Waduh, gimana kabar nih setelah dari ini ya, kalau lewat postingan-postingan kan kita bisa lihat ya orang ini lagi pada ngapain, lagi pada kemana gitu-gitu kan. Kemarin dari mana aja nih ke KDK Benly?
3: Dari ya biasalah, ada yang diurus
2: gitu. Oh, kira healing bukan ya?
3: Sambil
2: menyelam. Sambil menyelam ya, minum air. Ketenggelam ya. Kok gitu sih? Oke. Nah, ini mungkin dokter nih boleh dibilang ya. Boleh dibilang dok, kalau kita dengar kata yang berhubungan dengan hepatitis ya, kalimat atau kata ya, hepatitis itu kayak katanya itu urusan orang-orang yang udah dewasa, orang tua. Nah, gimana nih kalau buat Gen Z, buat Gen Alpha?
3: Udah pandang umur kayak mulai dari bayi sampai udah tua lansia juga, itu orang mau dan kita terkena hepatitis ya, bisa semua itu.
2: Wah, mungkin dok boleh diulangi lagi, sorenya sempat hilang di sini nih. Oke, gimana tadi ya?
3: Oke. Maaf sempat hilang ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya awam hepatitis itu belum terlalu ini ya, belum terlalu memahami secara penuh ya apa sih hepatitis. Mungkin lebih tahunya adalah penyakit liver ya Kak Zulfan ya, mungkin kalau istilahnya penyakit liver, radang liver, artinya radang hati. Hepatitis itu adalah radang hati, penyebabnya banyak banget, boleh dari infeksi virus, boleh dari toksik atau keracunan dari obat-obatan, boleh dari alkohol dan lain-lain. Dan itu tidak seperti pertanyaan Kak Zulfan tadi ya, tidak apakah dia Gen Z atau Gen Alpha itu dia boleh anggap sepele atau gitu, enggak. Jadi hepatitis itu dia bisa pada siapa saja, dari mulai dia bayi sampai lansia sekalipun itu bisa terkena dan berisiko untuk mengalami hepatitis akut itu.
2: Maksudnya dari, jadi kalau usia dininya batasnya bayi?
3: Iya bayi Kak, jadi begini. Nah ini mulai kita masuk ya agak berat sedikit daging. Jadi sebenarnya hepatitis itu kan banyak banget Kak. Ada 5 macam ya. Untuk sekarang ini yang paling sering itu adalah hepatitis A, B, C, D, E. Nah, perbedaannya adalah kalau hepatitis A dan hepatitis E itu dia penularannya itu melalui kontaminasi makanan, atau istilahnya kalau dalam dunia kedokteran itu fecal oral. Artinya misal kita memakan makanan sayur yang kurang matang dan ternyata sayur itu terpapar oleh limbah feces atau tinja dari orang yang mengalami hepatitis. Dan kita tidak cuci tangan dan lain-lain seperti itu untuk hepatitis A dan hepatitis B, faktor risiko dan penularannya seperti itu. Tapi untuk hepatitis B dan hepatitis C itu merupakan hepatitis yang sifatnya kronik dan dia lebih berat. Nah, untuk hepatitis A dan hepatitis C itu sendiri, dia penyebabnya adalah penularannya melalui darah, transfusi, suntik yang dibagi-bagi bersama, narkotik atau apa lagi ya? Oh, dari ibu ke janin. Nah, makanya saya bilang sih Itulah kenapa sejak bayi pun bisa berisiko dan atau terinfeksi hepatitis B, karena hepatitis B dan C salah satu contohnya. Karena kenapa? Karena dia ditularkan melalui darah. Nah, kalau dari bayi, dia berisiko itu dimulai dari ibunya selama hamil, begitu. Mungkin ibunya satu terpapar dari pasangan atau dari keturunan yang dari orang tuanya terlebih dahulu, ibunya sudah membawa hepatitis B itu tadi, makanya sebenarnya dia tidak memandang usia, saya bilang tadi, Kak, untuk resikonya itu. Dia dari bayi sampai lansia pun dia tetap bisa beresiko mengalami hepatitis.
2: Yes. Mungkin apa ya, nanti kalau kita lebih ke membaca, orang lagi malas-malas aja kan sekarang lagi kalau baca, nanti maunya dengar-dengar begini. Nah, barangkali apa ya, mungkin dok, ini organ tubuh kalau kayak hepatitis itu ke yang bagian mananya sih yang ada di tubuh kita, maksudnya fungsi organnya.
3: Iya, begini Kak, jadi hepatitis itu berasal dari kata-kata hepar, dan itis itu berasal dari kata menunjukkan suatunya peradangan atau inflamasi. Jadi hepar itu liver atau hati. Nah, organ yang terserang atau yang mengalami peradangan itu adalah hati. Nah, organ hati itu kan dia kan Kak, banyak ya fungsinya untuk metabolisme, untuk penyimpanan protein, menghasilkan energi, untuk membuang racun-racun. Itu salah satunya fungsi dari si hati kita, seperti itu Kak. Jadi sebenarnya untuk hepatitis itu sendiri letaknya itu ya peradangan atau infeksi dari hati kita, seperti itu. Dan penyebabnya tadi banyak ya, kalau infeksi yang saya jelaskan tadi hepatitis A sampai E, kemudian kalau dia non-infeksi bisa karena penggunaan obat-obatan yang terlalu berlebihan atau toksisitas daripada obat-obatannya, kemudian dari penggunaan alkohol itu juga bisa merusak. Makanya ada beberapa orang yang dia kalau misalnya dia minum alkoholnya dia terlalu keras atau terlalu kronis, terlalu panjang, itu dia akan berisiko juga penyakit liver ya, kalau istilah di awam kayaknya itu. Jadi letaknya dia berada di hati, dan yang terkena itu posisinya adalah organ hatinya itu tadi, yang fungsinya untuk metabolisme, untuk energi, protein, dan membuang racun-racun tadi ya. Kalau misalnya itu rusak hatinya, otomatis untuk fungsi tersebut ya, tadi juga dia akan mengalami kegagalan. Jadi gagal itu juga nggak hanya gagal di gagal ginjal, mungkin kita tahu ya gagal ginjal, gagal jantung, gagal hati juga ada. Nah, salah satu contohnya adalah hepatitis tadi yang sudah kronik, merusak, bahkan sampai membuat dia gagal menjalankan fungsinya.
2: Oke. Jadi sebenarnya ada bukan sedikit ya, tapi sedikit banyak ya, boleh diambil ataupun boleh di nambah pengetahuan juga nih buat Gen Z, buat Gen Alpha ya, buat istilahnya buat teman Pro 2 ya, generasi muda. Jadi jangan mikirnya wah ini nanti udah udah lansia nih bakal mengalami itu atau apa ya. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, Dok. Ada ya, istilahnya ini juga jadi kayak perdebatan-perdebatan begitu ya, tapi ini sering ya, mungkin sering ada di obrolannya kalangan muda atau kalangan remaja, generasi muda. Nah, katanya hepatitis itu bisa menular cuma karena kita pakai sendok atau handuk yang sama dengan penderita, itu mitos atau fakta nih Dok?
3: Itulah dia yang dikatakan mitos ya. Jadi kalau kita tapi tergantung ya Pak ya. Kalau misalnya kita kalau misalnya pasien itu mengalami yang tadi saya bilang fekal oral, artinya fekal itu feses atau tinja, oral itu mulut. Jadi kalau misalnya seperti yang dari makanan hepatitis A dan hepatitis B tadi ya, yang terkontaminasi atau tidak cuci tangan. Nah, kalau hepatitis yang seperti itu tadi, itu sifatnya dia akut, artinya hepatitis yang A dan E tadi, sifatnya akut, dia artinya berlaku tidak terlalu lama, dan biasanya dia dapat sembuh sendiri tergantung bagaimana kesempatan tubuh. Nah, untuk hal itu, kalau dia hanya pakai handuk, itu tidak ada bukti dan tidak ada risiko bisa menularkan hepatitis tadi. Tapi kalau dia kan itu ada faktor kecil tetapi tidak signifikan. Apabila mungkin alat makannya itu dia memang sedang mengalami gejala hepatitis A atau B, kemudian ada terdapat luka gitu. Nah, itu juga bisa termasuknya, misalnya ada sariawan dan lain-lain, tapi itu sangat-sangat kecil. Nah, untuk kalau cuma berjabat tangan atau pakai handuk, tidak. Makanya tadi saya bilang tadi, untuk pencegahannya salah satu contohnya adalah kita harus cuci tangan untuk membersihkan diri. Itu untuk mencegah si hepatitis A dan hepatitis B yang akut tadi yang saya bilang sendiri dengan untuk kekebalan.
2: Intinya tipis gitu ya dok ya, dia mitos ya. Dan ini kemungkinan ini kecil ya untuk ya, untuk bisa menular itu tadi lewat sendok atau handuk yang sama dengan yang dipakai penderita gitu ya. Oke. Nah, ini anak muda kan juga lekat dengan lekat banget sama aktivitas kayak nongkrong nih. Kadang ada juga ya yang kayak tindik, bikin tato, nah di tempat-tempat tertentu. Nah, kalau kayak begitu, seberapa besar dok? Nah, risiko penularannya lewat alat, kalau yang kurang steril gitu ya?
3: Nah justru dengan penggunaan tindik, ya, alat yang kurang steril, atau alat yang digunakan bersamaan, seperti itu ya, pembuatan tato, begitu Kak Yulvan ya. Itu justru yang begitu yang dia lebih besar untuk meningkatkan resiko tertular dari hepatitis. Nah, hepatitis apa? Hepatitis yang tadi saya bilang, hepatitis yang ganas, yang dia bisa sampai menyebabkan sirosis atau kegagalan hati, ataupun apa ya, pengerasan daripada hati, bahkan sampai ke kanker hati. Itu hepatitis B dan hepatitis C tadi yang saya bilang. Nah, jadi dengan ya tadi karena dia tertular, penularannya itu melalui penyebarannya melalui kontak darah, baik alat suntik. Nah, salah satu contohnya lagi selain alat suntik ya itu tadi penggunaan alat tindik yang secara bersamaan yang kurang steril, kemudian pembuatan tato, itu kan ada jarum pembuatan tato yang kurang steril seperti itu. Jadi itu yang berisiko untuk bisa menularkan hepatitis yang B sama si C tadi ya, begitu. Jadi anak muda juga bisa beresiko. Makanya saya bilang kalau zaman dulu orang kalau stigma di dahulu ya, kita mungkin tahu bahwa oh hepatitis ya ini dia ketahuan itu orang-orang lansia ini karena memang untuk hepatitis B dan hepatitis C itu dia sifatnya kronik. Dia biasanya itu tanpa gejala untuk di awal-awal biasanya tidak memahami. Tapi seiring bertambah usia nanti ketika sudah tua baru akan muncul gejala kuning gitu ya, ada lelah, panas, demam, ringan gitu, langsung makan males gitu. Itu dia yang muncul gejalanya karena dia fasenya kronis seperti itu. Tadi saya bilang kalau yang hepatitis B sama C tadi dia lebih berbahaya.
2: Oke. Kayak apa lagi ya, mungkin lebih ke apa, gaya hidup. Nah, kayak katanya kalau hobi begadang, jarang minum air putih, sering minum minuman kayak kemasan, itu berpengaruh juga nggak ke kesehatan liver kita? Mungkin mungkin ada dong dari dokter dong, kayak ya, batasannya ya, biar kita nggak zalim lah ke ya, tubuh ya kita sendiri.
3: Bagus pertanyaannya banyak ini karena banyak banget mitos yang atau stigma yang beredar ya di masyarakat bahwa kurang minum itu bisa bikin hepatitis. Enggak, kurang minum itu bisa bikin hepatitis. Tetapi memang kalau misalnya kita minum minuman yang dia berpengawet dan lain-lain, itu kan tadi saya bilang minum kemasan dan lain-lain, itu tadi saya bilang jelaskan bahwa hati sebagai organ target dari virus tadi ataupun hati sebagai tempat yang mengalami hepatitis tadi, mengalami peradangan, itu salah satu fungsinya adalah untuk metabolisme atau membuang racun daripada tubuh kita seperti itu Kak. Jadi dia akan membuang itu, akan memfilter lah racun-racun selain dibantu oleh juga, tapi juga hati itu akan membantu untuk membuang racun-racunnya. Tapi ketika memang beban hatinya itu dia sudah, jadi ketika beban hatinya dia sudah terlalu berat untuk membuang racun tersebut, itu yang dapat mengganggu fungsi di jantung hatinya sehingga nanti fungsi hatinya bisa gagal ataupun mengalami kegagalan hati atau kerusakan daripada hati atau hepatitis itu dia Kak. Jadi kalau untuk begadang atau untuk kurang minumnya sendiri itu tidak ya Kak. Itu justru dia akan membuat itu faktornya akan membuat daya tahan tubuh akan menurun. Ketika daya tubuh menurun, infeksi baik virus bakteri itu akan mudah untuk masuk. Tapi kalau untuk dia meminum minuman kemasan dia tidak secara langsung, tetapi memang ketika terlalu sering itu ada zat-zat yang dia sifatnya beracun atau zatnya terlalu berat untuk dikeluarkan oleh tubuh, dia akan bisa memperberat juga hati kita sehingga hati kita bisa mengalami rusak atau peradangan atau istilahnya seperti itu.
2: Oke. Masuk ya, istilahnya walaupun apa ya, gaya hidup kita tuh kalau kembalinya ke diri kita juga sendiri ya, seperti itu ya dokter ya.
3: Iya.
2: Untuk mendapatkan kesehatan, apalagi khususnya kesehatan liver kita tuh, waduh. Oke.
3: Betul.
2: Kalau apa ya, pencegahan paling ampuh nih buat anak-anak muda itu apa aja sih? Mungkin apakah cukup dengan gaya hidup sehat saja atau wajib kayak ada apa ya, kayak vaksin atau apa? Minum obat atau apa begitu.
3: Iya. Bagus banget, Kak. Jadi pencegahan yang paling bagus itu adalah ya kita harus ini ya, tahu untuk cara deteksi ini dulu ya gitu. Jadi tadi ya saya bilang okay, menjaga kesehatan tubuh, makan makanan yang bergizi dan itu sudah pasti harus, tidak hanya untuk mencegah dari pencegahan hepatitis A dari tadi. Untuk hepatitis sendiri kita untuk sekarang itu namanya screening, kita pemeriksaan juga. Jadi kalau memang ternyata dari screening itu dia negatif, itu kita bisa melakukan vaksinasi dan vaksinasi ini terbukti sangat melindungi, Kak. Jadi ini konteksnya, Kak, konteksnya saya mau ngomong kita. Okay. Ini waktu saya koas itu kan ketika kita menempuh pendidikan dokter umum ya, sama kita menjadi dokter muda lah intinya di koas itu kan kita belum masuk koas itu kita akan mengikuti harus menjalankan program vaksinasi hepatitis, Kak, begitu. Nah itu akan dilaksanakan selama 3 kali dalam periode vaksin yang pertama 1 terus 3 bulan dan lain-lain dan berikutnya. Nah setelah itu nanti kan akan terbentuk antibodi atau ketahanan tubuh kita. Nah fun fact-nya, Kak,
2: yeah.
3: Adalah tragedi yang cukup memprihatinkan terhadap diri saya. Saya saat mengambil darah pasien itu, pasiennya tidak sengaja mungkin untuk dia melemparkan tangannya, menarik sehingga jarumnya juga tusuk ke saya. Nah, ternyata pasiennya itu hepatitis B. Nah, tetapi bagaimana? Apakah saya juga betul hepatitis B? Tidak, ternyata setelah saya periksa dan di follow up sampai 6 bulan sampai 1 tahun, ternyata hepatitis B saya negatif. Kenapa seperti itu? Karena saya sudah mengikuti vaksinasi. Itulah pentingnya vaksinasi. Nah, vaksinasi tersebut dia akan membentuk yang dinamakan dengan HBsAg atau antibodi tubuh kita terhadap hepatitis B tadi. Jadi ketika saya sudah memiliki antibodi tadi, ketika pun saya terinfeksi hepatitis B, maka hepatitis B tadi tidak akan bisa menang atau dia kalah terhadap antibodi saya. Itulah salah satu ternyata bahwa tapi ternyata bahwa vaksinasi itu sangat penting dan berpengaruh, karena saya sendiri juga memang salah satu yang sudah mengalaminya seperti itu. Dan jadinya sampai sekarang ya sudah, saya tak maaf ya, tidak ada terinfeksi pada tipe karena saya sudah mengikuti atau menjalankan vaksin secara lengkap begitu. Jadi pencegahannya vaksinasi. Jadi sebelum vaksinasi itu memang kita harus screening dulu apakah kita positif atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah ditentukan negatif, ya sudah kita akan dilakukan vaksinasi.
2: Oke, nah mungkin dok, buat yang belum pernah cek sama sekali, kapan sih waktu yang tepat nih buat kita screening atau tes kesehatan khususnya buat deteksi hepatitis ya, dok?
3: Oke, waktu yang tepat itu sesegera mungkin. Jadi waktu yang tepat untuk screening hepatitis B itu adalah waktu yang screening yang dia dijalankan. Jadi tidak ditunda-tunda, jadi sesegera mungkin. Jadi terutama kalau dia memang sudah merasakan gejala ya, maupun gejala dia kuning atau lemas atau demam, itu nggak apa-apa, diperiksa saja. Orang sehat pun juga itu akan lebih bagus. Jadi menurut saya, kita bisa melakukan screening itu sesegera mungkin, karena kan screening itu bisa dilakukan di mana aja ya, bisa dilakukan di klinik, di puskesmas, di rumah sakit, dan lain-lain, banyak sekali ya aspek atau kesehatan yang bisa untuk melakukan pemeriksaan seperti itu tadi. Nah, jadi itu, Kak, jadi sesegera mungkin. Jadi tidak ada saat-saat tertentu, tapi sesegera mungkin untuk mengetahui status apakah kita ini terinfeksi atau tidak. Jadi ketika kita sudah tahu, oh, kondisi tubuh kita bagus, tidak ada infeksi hepatitis B, contohnya gitu. Secara ini, oke. Lakukan vaksinasi, setelah itu vaksinasi secara lengkap, maka amanlah terlindung.
2: Oke. Nah, barangkali pesan terakhir aja nih dari dokter nih. Dok, buat teman-teman Pro 2 nih yang ya pasti kita kadang yang mungkin kadang masih menganggap remeh kesehatan, ya kan? Nah, gimana nih cara kita mulai peduli sama kesehatan hati khususnya liver nih dari sekarang? Apa nih terakhir dari dokter?
3: Oke, pesan dari saya adalah cara kita untuk menjaga hati teman-teman, karena hati yang sehat itu adalah penyelamat ya. Karena zaman sekarang ini hepatitis itu sangat-sangat banyak, dan bahwa kita ketahui Kak Jovan, untuk hepatitis itu sendiri dia akan merugikan dalam banyak hal. Karena sesuai dengan topik kita ya, apa yang menjadi kerugian? Kerugian itu banyak, satu kerugian sendiri bahwa kita akan mengalami.

0: kita sudah melakukan screening dan vaksinasi hepatitis, maka mudah-mudahan hati kita akan terlindungi, maka jiwa kita akan sehat, maka semangat kita juga akan terus berjalan dalam kehidupan ini.
1: Oke, baiklah. Wah, ini udah dapat nih kita ya, untuk hal yang kita selama ini menganggap remeh, hal yang selama ini kita anggap apa ya, kayak nggak penting gitu ya. Pasti orang nggak beranggapan begitu, nanti nunggu waktunya. Iya, katanya udah iya. Kalau udah dewasa atau udah lansia baru mikir.
0: Iya benar Pak.
1: Iya kan.
0: Padahal dampaknya bisa kemana-mana kok, yang seperti saya jelaskan tadi.
1: Itulah pentingnya kenapa ada momen-momen kayak begini, kayak hari hepatitis sedunia. Nah, dengan momen seperti ini ya, kita bisa ajak teman-teman Pro 2 juga bisa bagaimana di momen ini kita bisa tahu apa sih yang berhubungan dengan momen ini, kayak sekarang ya, kayak hepatitis. Oke, saya pikir ini nanti umur 50-an lah ngomongin hepatitis.
0: Iya,
1: dan iya, dan ternyata pas riset lihat, wih kok anak muda remaja kok bisa ya, dan bisa. Akhirnya udah terjawab ya, ternyata bukan hanya anak muda atau remaja, ternyata dari bayi itu bisa kemungkinan untuk kena itu ada ya, intinya begitu ya dok ya.
0: Iya, dari bayi saja ada itu, ketika memang ibunya mengalami hepatitis, jadi dia akan menularkan ke anaknya, bayinya. Makanya ketika ibunya juga sudah tahu selama hamil hepatitis itu, anaknya juga bisa nanti untuk terlindungi dari hepatitis tadi, ketika memang anaknya lahir dengan hepatitis, dengan ibu yang mengalami hepatitis, jadi dia akan langsung diberikan vaksinasi dan juga diberikan apa istilahnya itu, suntik HBG atau imunoglobulin dari hepatitis B. Nah, itu yang akan membuat si anaknya nanti akan terlindungi, dan mudah-mudahan dia akan bisa menjalankan hidup seperti orang biasa nantinya.
1: Jadi
0: pencegahan tadi nomor satu tetap.
1: Pencegahan itu ya, oke. Baiklah, dokter, terima kasih banyak ya untuk waktunya, udah main lewat telepon berkunjung ke studio Pro 2. Dan next time main-main lagi nih ya.
0: Iya,
1: pastinya ya. Oke. Baik dok, ini bukan apa, ini bermanfaat sekali nih untuk kita semua. Jadi dari pencegahannya sejak dini sesuai dengan topik kita ya, hepatitis bikin rugi, kenali dan cegah sejak dini di momen hari hepatitis sedunia. Sekali lagi terima kasih buat dokter Bentley ya. Next time ada hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan yang lainnya juga, nanti kita bakal ajak ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke dokter, terima kasih dan tetap semangat, salam sehat, selamat sore.
0: Salam sehat, terima kasih banyak Kak Julfan.
1: Iya, oke teman Pro 2, demikian ya obrolan kita di sore ceria yang membahas momen di hari hepatitis sedunia dengan topik hepatitis bikin rugi, kenali dan juga cegah sejak dini ya, bersama dengan Dr. Bentley Levi Andreas Sibarani ya, dokter umum di Puskesmas Kahakitang ya, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oke, nanti setelah ini akan hadir juga beragam update informasi tentang apa aja ya yang bisa kamu akses melalui rri.co.id.
2: Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya, serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
3: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna.
4: Teman terbaik.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

0: Selamat sore Info Pro 2, bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya setelah mengalahkan Kamboja 5-1. Menurutnya, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa persiapan. Herdman mengatakan fokus utama tim bukan sekedar meraih kemenangan, melainkan menerapkan konsep permainan yang diasah selama pemusatan latihan. Pelatih asal Inggris itu mengapresiasi semangat para pemain yang terus bekerja sama sejak awal hingga akhir pertandingan. Ia melihat kebersamaan yang terbangun di dalam tim menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan telak tersebut. Meski demikian, Herdman menilai timnya masih memiliki sejumlah aspek yang perlu dibenahi sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Ia mengingatkan skuad saat ini baru menjalani laga kedua secara bersama, sehingga proses adaptasi masih terus berlangsung.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Kementerian Perdagangan menilai depot air minum isi ulang memiliki peran penting. Peran tersebut yaitu menyediakan akses air minum dengan harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan masyarakat tidak hanya membeli produk ketika membeli air minum. Menurutnya, masyarakat juga berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Namoga dalam pembukaan diskusi publik terkait Damiu di kantor Kementerian Perdagangan pada Selasa 28 Juli hari ini mengatakan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, pemerintah memiliki peran memastikan ekosistem perdagangan berjalan secara tertib, adil, dan memberikan perlindungan yang memadai kepada masyarakat. Sekian Info Pro 2 sore ini, saya Yupan Gafar. Selamat sore.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Presiden Prabowo gelar ratas, Bahlil bahas listrik desa dan pabrik baterai mobil. Nah, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 28. Ya, pada hari ini ya, Selasa 28 Juli 2026 dengan melibatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.56 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri rapat tersebut. Nah, rapat terbatas ini akan membahas sejumlah program kerja dalam sektor energi dan mineral sebagai prioritas kebijakan pemerintah. Selengkapnya, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Perlu dari Riri tahu teman terbaik kamu. Waktunya tembang religi Islam yang akan hadir menantikan waktu di kumandangkan azan maghrib untuk hari ini pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

Teman produk kaum muslimin dan muslimat, saya Jovan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi yang menjalankannya, insyaallah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan hadir teman religi islami nanti sore, saya bakal balik lagi hingga pukul 20 atau jam 8 malam nanti dengan informasi dari rri.co.id dan juga lagu-lagu hiburan terbaik untuk temani teman produah.

Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

0: Sholat bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual semata. Jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, sholat akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Jika seorang melakukan sholat dengan khusyuk, itu artinya dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya. Jika sudah memiliki kesadaran seperti itu, kecil kemungkinan untuk melakukan perbuatan buruk. Jika ada orang yang melaksanakan sholat tapi tetap melakukan maksiat, artinya ia tidak mengamalkannya dengan khusyuk atau sungguh-sungguh. Jadi, ia belum bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Tong'o

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya, Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack.
1: Ih,

Roda RRI, teman-teman terbaik kamu masih di Sore Ceria bareng aku Jovan Gafar, dan kali ini dengan beragam update informasi yang pastinya kamu juga bisa mengakses informasinya melalui gadget kamu di rri.co.id. Nah, info olahraga nih, Timnas Futsal siap jalani TC Spanyol hadapi 3 klub Primera Division. Nah, Timnas Futsal Indonesia siap menggelar training camp atau TC di Spanyol sebagai bagian persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad akan menghadapi Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oporula Ferrol FS selama agenda uji coba. Pelatih Hector Suto menilai Spanyol menjadi tempat ideal untuk meningkatkan kualitas tim.

0: Just Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Periode tahunan teman terbaik kamu. Nah, pemerintah perkuat kolaborasi hadirkan ruang aman bagi anak Indonesia. Pemerintah Indonesia meluncurkan Festival Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum untuk memperkuat gerakan nasional ruang aman dan nyaman untuk anak atau RANA. Menko PMK Pratikno menekankan bahwa menciptakan ruang aman bagi anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dunia usaha, dan juga media. Nah, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, keluarga, sekolah, dunia usaha, media dan masyarakat menjadi kunci untuk melindungi dan memberdayakan setiap anak di Indonesia. Selengkapnya informasi ini melalui rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Prodere Ritona, teman terbaik kamu, pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kita bakal balik lagi dengan beragam update informasi untuk temani kamu di seri-seri selama sejam ke depan. Sebelum itu kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Papua ada Air Mukim Squad dengan lagu berjudul Musamus.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

0: move, stop, boost.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

3 hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

Perdere-rere tahun teman terbaik kamu masih di sore ceria bareng aku Julfan Gafar untuk edisi hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Dan nah ini dia nih teman Pro 2, informasi selanjutnya nih dari dunia hiburan. Momo comeback, gandeng Enau rilis versi baru Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Nah, Momo mantan vokalis grup musik Geisha secara resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah vakum selama hampir satu dekade. Comeback Momo ditandai melalui kolaborasi dengan Enau dalam versi baru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda yang sebelumnya terdapat di album Lingkaran milik Enau. Lagu kolaborasi ini menghadirkan warna atau nuansa musik yang berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duet untuk versi terbaru. Selengkapnya, informasi ini bisa kamu akses melalui rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya, teman Pro 2 Film dan Bandung rilis klip spesial jelang tayang. Nah, Verona Picture merilis klip spesial film dan Bandung yang menampilkan sisi romantis hubungan Basil dan Elma dengan latar belakang kota Bandung. Klip spesial ini memiliki nuansa yang lebih intim dibandingkan materi promosi sebelumnya dengan iringan lagu dan Bandung menggunakan piano. Nah, film dan Bandung dijadwalkan untuk tayang di bioskop pada tanggal 20 Agustus 2026. Ini barangkali bagi teman Prodo udah disimpan untuk informasinya ya. Dan nanti kita tunggu penayangannya. Wah, keren banget nih.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Roderi Tahuna, teman terbaik kamu. Wakil Menteri Ekraf Jejaki kolaborasi Baliteran untuk perluas pasar IP lokal. Nah, Wamen Ekraf Jejaki kolaborasi Baliteran untuk memperluas pasar IP lokal. Baliteran mengintegrasikan olahraga, hiburan, dan ekonomi kreatif ramah keluarga. Nah, kegiatan ini membuka ruang bagi IP dan produk kreatif lokal. Dan tentu untuk informasi selengkapnya kamu bisa akses ini melalui rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, efek rumah kaca isi soundtrack film Laut Bercerita. Nah, band Efek Rumah Kaca telah dikonfirmasi sebagai pengisi original soundtrack film Laut Bercerita dengan lagu bertajuk Matilah Kau Mati. Lagu tersebut merupakan adaptasi dari puisi Di Hari Kematianku yang terdapat dalam novel Laut Bercerita. Nah, single soundtrack Matilah Kau Mati dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 di berbagai platform musik digital termasuk Spotify. Alright. Oke, itu tadi informasi terakhir ya guys ya. Dan nanti setelah ini kamu ya pasti stay tune aja ya di FM 92 MHz program Madura RRI Tahuna, ada musik live chat. Nah, Mika Tambayong dan Rai Putra, nama kolaborasi mereka berdua nih, bakal diceritain di MLC nanti ya. Oke, sekalian nih aku Jufan Gafar pamit undur diri. Semoga apa yang udah kami sajikan adalah yang terbaik. Selamat malam dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Music Legend. Selamat malam teman Produa seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening. Nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya ini, siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band ya teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
3: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah. Wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu
0: Asbak. Masih sering dipakai di FTV. Ya. Dan nyokap lu masih sering nonton.
3: Masih. Oh,
0: iya dong. Woy, iya. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak nih band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio
0: mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya oh, iya. Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Heeh. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
5: Okay. Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
5: Condet.
0: Wow.
5: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Bikin langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: kita rekam
5: nulis
3: yuk,
5: lagu,
3: gitu
5: ya nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
3: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
0: Beda
5: ya,
0: kayak band-band sekarang kan.
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
5: nyodorin
3: semuanya.
5: Semua
3: label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke. Okay.
3: Yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh ternyata Salah Mengenalmu.
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Okay. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya, ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih. Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi.
5: Filosofi ya,
0: okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
5: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: Dulu Metallica ya, Metallica.
4: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia
3: metal
4: ini.
0: Jadi di Asbak ini berubah 180 derajat dong.
4: Iya.
0: Teman-teman.
5: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak.
2: Kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa Kotak berarti ya?
3: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: kotak duluan ya.
3: Kotak
0: angkasa,
3: duluan.
0: Angkasa.
3: Kotak duluan. Kotak angkasa. Duluan.
0: Hello.
3: Hello. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
3: S12
0: udah 12
3: ya termasuk.
0: S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Oke, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dry.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
4: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi ya, kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Iya. Hmm. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput,
1: teman.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi, tiba-tiba dia nawarin nih.
0: Hmm.
1: Kita nawarin, gua ada lagu nih
0: kayaknya. Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta, enggak jadi. Gua juga punya lagu.
0: Terus enggak?
1: Jadi nawarin, terus dia mainin. Oh, lagunya. Oh, ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah, kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung.
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rasamin. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si capung ini,
1: si Iput ini,
0: Ya.
1: Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
4: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu nggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kayak, menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Ya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini cerita dia banget nih.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP?
1: Oh, ini udah rilis.
0: Udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7
4: ya.
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6
0: dan 6-6 nya ciptaan 6, Iput 6, September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain 5 itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
4: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekannya deh bukan.
0: Nah, ini karena banyak biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke.
1: Okay. Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya? Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Sama ini, Hidup
0: yang
1: Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
4: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng.
1: Nah,
0: oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
2: Enggak apa-apa.
0: Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Iya. Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
4: Ya.
0: Asbak apa?
4: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya. Udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah
0: nggak ada. Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
1: Oh Medan ya.
4: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Banyak ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya?
1: Ada lima jam, enam jam ya.
4: Jadi kita stuck di situ aja.
2: Berhenti. Okay.
4: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
2: Dan mati lampu ya.
4: Dan mati masalah. Lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi? Enggak berarti.
4: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
4: berikut.
0: Oh. Apa
2: waktu itu? Kemana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat.
4: Rantau Prapat ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu. Di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
4: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu.
4: Mati
0: apa
4: lampu
0: yang kalian lakukan?
4: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
4: Jadi kan ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Band One. Apa sama ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka.
1: Wah.
0: Wow.
4: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band di era-era itu ada nggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
2: nggak ada yang pernah nyari nonton
4: nih. Ya udah manggung aja lah nggak apa-apa yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh gak ada orang.
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih nyeduh gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa ririk?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
4: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, men?
1: Enggak tahu,
0: enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang kan tidur? Banyak,
1: jangan gitu di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gitu.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu sekarang fansnya kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan itu antusias mereka.
4: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
4: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
4: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label kebetulan dia tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang kita dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya.
2: Dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
5: Eh, itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Eh, tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya, teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke, okay. Oh itu gede dulu ya?
2: Lumayan.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang kan nggak ada. Sekarang udah blank kan. Istilahnya nggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya. Dulu kan lebih seru ya, maksudnya ya, lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya.
2: Sekarang mungkin
4: belum. Mungkin sekarang masih asik, mungkin ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, ya, musik tuh enggak. Ya. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya.
4: Band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh?

0: rasa.
1: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
2: Betul,
1: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
2: Yeah. Banyak banget.
1: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia. Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
2: Tempat lain sih belum.
1: Negara
2: lain belum.
1: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Bandnya harus rilis dah.
2: Iya
1: kan?
2: Iya, benar juga sih.
1: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya. Asbak Family itu paling-paling apa namanya? Paling kompak di daerah mana sih, men? Ada enggak sih teman-teman punya database-nya?
2: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mm-hmm. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share. Mm-hmm. Bantu share segala macamnya. Mm-hmm. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget memang. Untuk kalau untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
1: ya. Campur-campur, jadi langsung fanbase-nya dicampur ya, di satu grup. Situ. Dan paling banyak di mana sih, men?
0: Jawa.
1: Sukabumi,
2: Sumatera.
1: Wow, gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal nggak, men? Lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, bener gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa aja.
0: Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update-update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
1: Ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali bener. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget. Iya. Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih, ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan?
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor ya. Yang pengen sponsorin ya? Iya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat terrealisasi lah ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
3: Naik bis lagi.
2: Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya lah.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Yes, Alex Bakben.
1: Thank you.
2: Thank you.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Prodia, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Prodo, Bupati Sangihe Mikael Tungari bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan monitoring atau pengawasan terhadap bahan kebutuhan pokok di Pasar Towo tahunan. Kegiatan tersebut dilakukan serangkaian dengan acara peresmian kios pangan AU yang diinisiasi Perum Bulog Cabang Sangihe Senin 27 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman Prodo, Bulog Cabang Sangihe membuka kios pangan AU di Pasar Towo tahunan dalam mendukung stabilisasi pangan dan distribusi bagi masyarakat. Acara launching kios pangan AU digelar di areal parkir terminal Towo tahunan dan dihadiri Bupati Sangihe Mikael Tungari yang sekaligus membuka gunting pita. Kepala Bulog Cabang Sangihe Arsul Talama SE dalam laporannya mengatakan bahwa Bulog yang dipercayakan negara dalam menjaga stabilitas pangan daerah selalu siap untuk memastikan stok tetap tersedia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Prodo, Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe meningkatkan juga mengingatkan masyarakat khususnya kaula muda berusia 18 hingga 27 tahun yang berminat mengikuti ajang pemilihan Ungke dan Momok tahun 2026 agar segera mendaftarkan diri sebelum batas akhir pendaftaran pada 3 Agustus 2026. Dan hingga saat ini tercatat sebanyak 7 peserta telah mendaftar, terdiri dari 6 calon Ungke dan 1 calon Momo.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Teman-teman.

Suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 32 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan Ami hadirkan satu lagu daerah, teman Prodo. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu This Is Quad El Pama dari El Pama Prison. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
2: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk murid.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan

Taman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya Taman Prodo. Seperti biasa kita masuk di program acara Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari, tentunya edisi hari ini. Hari Selasa 28 Juli 2026, Taman Prodo dan tentunya bareng Ami juga ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti atau jelang tutup siaran nanti Taman Prodo. Dan seperti biasa buat kamu yang mau bergabung di Jaga Malam kali ini, Ami buka kesempatan lewat WhatsApp di 082217797307 atau juga bisa di line telepon Taman Prodo di 082217558772 dan juga Ami live di TikTok ya Taman Prodo. Buat kamu yang mau bergabung atau juga cerita tentang cerita penutup hari malam ini Taman Prodo atau juga yang mau request lagu favorit kamu bisa Taman Prodo. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, satu lagu dari Malik Taman Prodo dengan Kumpul Bocah kita dengarkan bersama. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Radio Republik.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hari ini mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini atau mungkin hari ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 26 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari, teman Pro 2. Sekali lagi buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2, kabar menarik dari salah satu musisi juga penyanyi perempuan ya teman Pro 2. Momo resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum. Mantan vokalis Gesia itu, teman Pro 2, menandai comebacknya lewat kolaborasi bersama Enau dalam versi baru lagu dan judulnya Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, teman Pro 2. Dan lagu tersebut sebelumnya menjadi salah satu karya dalam album Lingkaran milik Enau yang dirilis pada tahun 2024, teman Pro 2. Dan melalui versi terbaru ini juga Enau menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duetnya. So, buat kamu yang penasaran, lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda mengisahkan dua insan yang saling mencintai tetapi harus menghadapi kenyataan pahit karena perbedaan keyakinan. Sayang sekali ya teman Pro 2. Dan terinspirasi dari kisah nyata, lagu ini justru menggambarkan pergulatan antara mempertahankan cinta atau justru menerima bahwa tidak semua hubungan dapat berjalan. Sedih sekali. Alih-alih menawarkan jawaban, teman Pro 2, dan lagu ini juga mengajak pendengar menyelami sisi paling manusiawi ya dari sebuah hubungan. Dan lirik yang jujur dipadukan dengan aransemen hangat menjadi ruang bagi siapa saja yang pernah mengalami dilema serupa. Bukan lagi dilema tapi galau merana, teman Pro 2. Nah, kolaborasi ini juga menghadirkan perpaduan karakter vokal Enau dan juga Momo ya, yang menghadirkan juga memberikan perspektif baru terhadap cerita lagu, di mana warna lokal vokal Momo yang penuh penghayatan membuat dialog emosional dalam lagu terasa lebih hidup dan lebih menyentuh. Kembalinya Momo melalui lagu ini juga, teman Pro 2, menjadi momen spesial dalam perjalanan karirnya. Setelah dikenal sebagai vokalis Geisha dengan deretan lagu populer, proyek ini justru menjadi langkah awalnya membuka babak baru sebagai solois. Dan sementara itu juga Enau mengaku kolaborasi tersebut menjadi cara untuk memperluas makna lagu yang lebih dulu dikenal pendengar. Kehadiran Momo juga membuat lagu ini tidak hanya hadir dalam kemasan baru tetapi juga mewarnakan, juga menawarkan interpretasi emosional yang berbeda, teman Pro 2. Dan menurut Enau sendiri, lagu ini tidak hanya hadir dalam kemasan baru saja dengan menggandeng Momo Geisha, tetapi lagu ini menawarkan interpretasi emosional yang semakin memperkuat cerita di baliknya, teman Pro 2. Dengan tema yang dekat dengan kehidupan banyak orang ya, judul lagu ini Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda diharapkan dapat menjadi teman bagi pendengar, buat kamu teman Pro 2. Dan lagu ini juga menjadi pengingat bahwa tidak semua kisah cinta memiliki jalan yang mudah, tetapi setiap perasaan tetap layak untuk dikenang. Bukankah begitu teman Pro 2? Dan lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda sudah dirilis di berbagai platform streaming pada Selasa 28 Juli 2026 hari ini. So, sudah bisa kita dengerin teman Pro 2. Dan musik video liriknya juga bisa disaksikan di kanal YouTube milik Enau dan juga Momo. Buat kamu yang penasaran karena baru rilisnya hari ini ya teman Pro 2, mungkin beberapa jam yang lalu. Dan kalau mau dipikir juga mirip dengan cinta beda agama ya teman Pro 2. Ironisnya kalau mau dikatakan lagu ini lebih ke cinta yang beda agama. Buat kamu siapa nih yang cinta beda agama teman Pro 2? Mungkin akan relate dengan situasi atau kondisi kamu saat ini. Langsung saja kita dengarkan Enau juga Momo dengan judul lagu yang terbaru teman Pro 2, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 50 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti 10 menit lagi waktu kita dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari ya, teman Prodo. Dan kita dengarkan dua lagu yang sudah di request di akhir, di penghujung waktu kita ya, teman Prodo. Ada Raim Laudik dengan Dunia Yang Dinanti, juga dari Liodra dengan Pura-Pura. Langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya teman Prodo. Itu berarti tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari dan lagunya Liodra dengan Pura-Pura teman Prodo. Jadi akhir di kebersamaan kita di Jaga Malam edisi hari ini. So terima kasih buat kamu yang sudah bergabung untuk request lagu favorit kamu di detik-detik terakhir ya teman Prodo. Dan buat kamu yang masih mau bergabung tapi waktu kita terbatas, kamu bisa join dan bisa bergabung besok dan seterusnya teman Prodo. Setiap harinya pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu juga, sembari menemani suasana malam kamu ya teman Prodo di hari ini. Buat kamu yang sudah mau istirahat, selamat beristirahat. Dan juga buat kamu yang mungkin masih pada di jalan teman Prodo, tetap utamakan keselamatan, jangan ngebut-ngebutan, dan pastikan kamu selamat sampai tujuan. Buat kamu juga yang masih menikmati malam bersama orang-orang terkasih, selamat menikmati momen kebersamaan teman Prodo. Masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu di program acara Jazz Music hingga pukul 23 lebih 56 menit. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayu Mungungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya. Entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Yaudah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Dan kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI tahunnya untuk membawakan acara siarannya di hari Rabu di tanggal 29 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2 saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman beradua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program Madua. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2026 mulai frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman peradua, saya Cim bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi, salam bahagia teman Pradua. Kembali bersama program 2 tahunan Wali Frekuensi 92 MHz. Bersama Kanci, teman kamu teman Pradua di pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Temani aktivitas suasana pagi kamu dengan seluruh aktivitas kreasi di hari ini Kamis, Rabu ya, tanggal 29 Juli 2026. Semoga apa yang menjadi tugas tanggung jawab di hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa membuahkan hasil yang baik, dan semoga sukses di hari ini. Baik teman berdua, mengalami kebersamaan kita seperti biasa, Kansi hadir dengan beberapa lagu ya, mengisi jazz musik sebelum kita lanjut untuk program acara Spada. Dan tentunya Spada di pagi ini juga, selain Spada ya, kamu bisa ikuti program acara bersama Pro 2 Tahunan di Santai Siang, Sore Ceria, hingga malam nanti di Jaga Malam. Selamat pagi sekali lagi, selamat mohair baru, dan sukses di hari ini.
1: Teman terbaik kamu.

Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

0: gotong royong yang sering dilakukan masyarakat Indonesia di masa lalu telah memberikan begitu banyak manfaat. Namun sayang, zaman sekarang nilai gotong royong perlahan mulai terkikis gaya hidup yang cenderung lebih individual atau memikirkan kebutuhan sendiri tanpa memiliki kepedulian memperhatikan lingkungan sekitar. Budaya gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan yang dilakukan para individu tanpa mengharapkan balasan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan bersama.
1: Dengan gotong royong, kita pererat jalinan kekerabatan, jiwa persatuan, dan semangat kesatuan antar sesama, dimulai dari lingkungan terdekat sekitar kita.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

ada tikungan, dan ada belokan. Mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaanmu tak mampu membuat keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apapun yang kita miliki, dimanapun kita berada, pasti kita dapat melewati apapun di dalam Tuhan. Kita yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi siapapun. Tuhan itu dekat.

Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.
2: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.

0: selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi ini. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Rabu tanggal 29 Juli 2026. Selengkapnya bersama Kak J.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama teman Pro 2. Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menjamin ketersediaan stok bahan bahan kebutuhan pokok tetap tersedia, terutama beras, minyak goreng, dan gula. Hal itu dikatakan Bupati Michael Tengari saat acara launching kios pangan di Pasar Tahuna. Menurut Bupati, bahwa mulai dari distribusi dan stok tetap diupayakan tersedia agar masyarakat lebih memenuhi kebutuhan. Jaminan tersebut disampaikan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah berbagai tantangan distribusi. Selain memastikan ketersediaan barang, pemerintah juga memantau perkembangan harga di tingkat pasar. Bupati Tengari menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan memiliki tingkat kesulitan tersendiri, terutama untuk distribusi pangan di saat cuaca ekstrim yang terjadi. Meski demikian, pemerintah daerah melalui koordinasi bersama memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan mendapatkan bahan pangan yang murah. Tengari berharap melalui tim pengendalian inflasi daerah mampu bekerja maksimal dalam menjaga stok dan kestabilan harga demi kebutuhan masyarakat. Informasi yang berikut teman Pro 2, Kementerian Pertanian Kementan memperkuat kerjasama internasional untuk meningkatkan kapasitas laboratorium kesehatan hewan di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Food and Agriculture Organization atau FAO, Emergency Center for Transboundary Animal Disease atau ECDAT Indonesia, dan Australia Center for Disease Preparedness ya, atau ACDP dalam penyelenggaraan pelatihan bioinformatika di Yogyakarta pada tanggal 13 sampai 17 Juli 2026. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga laboratorium dalam memanfaatkan teknologi genomik dan bioinformatika. Melalui teknologi tersebut, laboratorium dapat mendeteksi, mengidentifikasi, serta menganalisis penyebaran penyakit hewan dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan metode konvensional. Dilansir dari website resmi Kementan, Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan pemanfaatan teknologi genomik menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem surveillance dan pengendalian penyakit hewan. Menurutnya, kemampuan mengelola data genom akan membantu pemerintah mengambil kebijakan berbasis bukti ilmiah dalam menangani berbagai ancaman penyakit. Kehadiran FAO Etang Indonesia dalam pelatihan ini menjadi bentuk dukungan organisasi internasional terhadap penguatan sistem kesehatan hewan nasional. Sementara itu, ACDP Australia membagikan pengalaman dan keahlian di bidang bioinformatika serta teknologi genomik yang telah diterapkan dalam penanganan penyakit hewan di berbagai negara. Melalui kolaborasi tersebut, Indonesia diharapkan mampu membangun jejaring laboratorium veteriner yang memiliki standar analisis yang sama. Hal ini penting untuk mempercepat pertukaran data, meningkatkan kualitas diagnosis, serta memperkuat respon terhadap penyakit hewan strategis seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, ASF, avian influenza atau AI, dan Newcastle disease atau ND. Selain meningkatkan kompetisi sumber daya manusia, kerjasama internasional ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengadopsi perkembangan teknologi terbaru dalam bidang kesehatan hewan. Dengan demikian, laboratorium veteriner di berbagai daerah dapat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendukung sektor peternakan nasional. Kedepan, hasil dari kerjasama dan transfer teknologi ini diharapkan tidak hanya dirasakan oleh laboratorium di tingkat pusat, tetapi juga dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia, termasuk wilayah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe yang masih bergantung pada pasokan ternak, khususnya ayam pedaging dari Manado. Penerapan teknologi deteksi penyakit yang lebih cepat dan akurat diharapkan mampu menjaga kesehatan ternak, memperlancar distribusi, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, Taman Pro 2 Perum Bulog Cabang Sangiha meresmikan kios pangan di area perkirana Terminal Towo Itahuna. Berbagai upaya memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pokok bagi masyarakat. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari. Kepala Perum Bulog Cabang Sangihe Arsul Talama mengatakan Bulog sebagai badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah akan terus memastikan ketersediaan stok pangan di daerah. Melalui kios pangan tersebut, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh komoditas yang dikelola Bulog seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng. Menurut Arsul, pembentukan kios pangan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Sementara itu, Bupati Michael Tungari mengatakan koordinasi kehadiran kios pangan di Pasar Towe merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan stok serta menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Menurutnya, keberadaan kios tersebut akan memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Bupati menambahkan, melalui sinergi tim pengendalian inflasi daerah bersama Perum Bulog Cabang Tahuna, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan masyarakat mendapatkan bahan-bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Ia berharap pengelola kios pangan dapat terus menjaga ketersediaan stok sehingga tetap mampu melayani kebutuhan masyarakat terutama ketika terjadi kelangkaan bahan pangan di pasar. Demikian Info Pro 2 dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: Teman terbaik.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ben Mark shot this too.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

teman berdua kita dengerin Akselerasi Kreatif Musik atau Aktif, dan kali ini kita dengerin lagu dari Papua bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahun 6 melalui frekuensi 92 MHz di Kalimantan Timur hari ini di hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Teman Pro 2, informasi dari Talaut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Andes Kiai Haji Ulia Saha MPD melakukan kunjungan kerja ke Madrasah Ibtidaiyah MI Al-Hidayah Milongani Kabupaten Kepulauan Talaut kemarin Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kanwil didampingi Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kemenak Sulut Ahmad Soleh MPD serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut Suratno SAG MAP. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenak Talaut Lari Bunti STH MPDK Kasih Pendidikan Islam Marhumi Rahman Esos Kasih Bimas Islam Wawan Supriyanto SE serta Kasih Urusan Agama Kristen Mistia Juro SH STH MPDK. Melalui kunjungan ini diharapkan kualitas pembelajaran di MI Al-Hidayah Milongwane semakin meningkat dan mampu melahirkan generasi cerdas, berakhlak mulia, serta memiliki karakter yang penuh kasih sayang. Informasi ini dirilis oleh website rri.co.id.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

0: nice.
1: Stay

teman-teman Prada dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, integritas, serta profesionalisme anggota kepolisian kegiatan penegakan ketertiban dan kedisiplinan atau GAKTIPLIN resmi digelar di lingkungan Polsek Jajaran Polres Talaut di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Kegiatan yang mengusung agenda pekan disiplin ini dimulai tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan dipimpin langsung oleh Kanit 3 Rizka Ibda Felix Balau selaku ketua tim, didampingi PS Paurmena Bidpropam Aibtu Son Makanaung serta dua anggota BA Provos yakni Bribda Al-Hikmah Abdullah dan Bribda Brian Manengkek. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Bahkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

0: Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: 92 Mega Semana terbaik kamu, teman Produ. KC masih hadir dengan beberapa informasi di sepanjang pagi ini dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 Tahuna di frekuensi 92 MHz. Teman Pro 2, KBRI Tokyo mengimbau seluruh warga negara Indonesia di Jepang tetap tenang dan waspada. Imbauan disampaikan setelah gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto dari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Allah, mengatakan belum ada laporan korban WNI. KBRI terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak. Muhammad Al-Aulah mengimbau WNI memastikan telepon selular tetap aktif selama keadaan darurat. Ia juga meminta masyarakat menghemat penggunaan baterai untuk menjaga komunikasi. Menurutnya, KBRI Tokyo berkoordinasi dengan komunitas WNI di Kumamoto dan sekitarnya. Komunikasi juga dilakukan bersama otoritas Jepang untuk memantau perkembangan kondisi. KBRI Tokyo dan KJRI Osaka akan terus memantau perkembangan situasi pasca gempa. WNI terdampak diminta segera menghubungi hotline KBRI Tokyo atau KJRI Osaka. Informasi ini, teman Pro 2, dirilis oleh website rri.go.id.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: I will always remember the day you kiss my lips.
3: Teman Prado Bandar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik BMKG menyiapkan strategi untuk menekan dampak kemarau panjang yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Nah, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC atau hujan buatan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatandi mengatakan pelaksanaan OMC di Jakarta dan sekitarnya bersifat situasional. OMC dilakukan jika kemarau terus berkepanjangan. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produa FM,
3: teman terbaik.
4: Selamat pagi teman Produa, untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Produa tahunan melalui frekuensi 92 MHz. Masih bersama Kanci di sepanjang pagi ini dan kita masih dengan beberapa informasi. Selamat beraktivitas untuk kamu yang saat ini masih dengan sudah melakukan aktivitas di pagi hari ya, ataupun kamu yang saat ini ya, sudah siap-siap selamat pagi, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu di hari ini dengan cuaca yang cerah, semoga aktivitas semuanya bisa berjalan lancar ya, sesuai dengan yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, yang pasti sukses di hari ini teman Pradua. Teman Pradua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kekeringan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah rawan. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatarani menjelaskan El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas kondisi normal. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, 52 menit mergeser dari pukul 7. Dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 Tahuna. Teman Pro 2 Kementerian Kebudayaan Kemenbun telah menggelar pertunjukan musik bertajuk Cultural Evening, A Musical Break Between Morocco and Indonesia. Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari perayaan eratnya persahabatan serta kerjasama budaya antara Indonesia dan Maroko. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Indonesia dan Maroko memiliki banyak kesamaan budaya yang masih terpelihara hingga sekarang. Kesamaan itu terlihat pada ekspresi seni seperti musik gambus, tarian tradisional hingga ajaran sufi. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.